nati me saranang anyang uto me saranang warang etena satya vacena uto te jaya mangkalang nati me saranang